Nyukara chiknishka nya yayaras chikinung mining nakler nyukaning manyawining kaimandaning sumakle yanapa inisham maiko seguna tangmining tangi manayko seguna nakler wakachi manaliko seguna mandaning peguna mana kaimanda chanuning nyukashinalyara mana kaimandani nisha rimao Jesus de gishka ayunarya sumaktalening Ali, Ali kau seguna apa yang guna dia, apa ini syarima oleh gisku, ayu guna dia. Nalara ning, kang imas nyuka kacamungi kai pacama, nyukas kang guna kacauni ning, yaya kacamungs kasina, nyukas kang guna kacauni ini syarima oleh gisku guna dia, kang guna shutipi sumak talia. Ali, kikin shmi guna ra, rimasha katingawa ning nyukan cima de gisku, ayu guna dia. Shinami shinami, Radio La Voz de Nampo 88.5 FM y espachimivas. Catiunche, ringirichisha, de Kishka, ayugunale, ñashlao y semactalia, saludangaraunchi, canguna, ñaki congich, senyara, WhatsApp, kikacha catiungichi. Nashamananga, kate cuero yangaraunchi, calamarca, ama, Amazonas, nashamananga. Kaimaga shinjillami tami la gishkuna ya kaitena yaktapi tamiaumi kuna limanda de kuyo kona ga imakuinta tamiaum la gishkuna shinjilia na shapungorta pangari kanye ventana ya kiko shaga uy washaga chiri chinga nisham.